0: ushirika na ukuaji katika maisha na Mungu.
1: Baadaye akajenga madhabahu pale Moria alipomtoa Isaka. Rafiki, kokote utakapoenda usisahau kujenga

0: mtendaji katika maisha na Mungu.
1: Baadaye akajenga madhabahu pale Moria alipomtoa Isaka. Rafiki, kokote utakapoenda usisahau kujenga.

ukuaji katika maisha na Mungu. Baadaye akajenga madhabahu pale Moria alipomtoa Isaka. Rafiki, kokote utakapoenda usisahau kujenga

0: na ukuaji katika maisha na Mungu.
1: Baadaye akajenga madhabahu pale Moria alipomtoa Isaka. Rafiki, kokote utakapoenda usisahau kujenga.